0: Kwanza nicheke.
1: Oya we, where do you go manoma? Kwani amelipiga nani? Maina panya wanangu, paka wanapanda shetani. Where do you go manoma? Kwani amelipiga nani? Mwana na kwa

0: Nimerejea tena Go Love, niko na nyie, tulikuwa tunapata burudani moja, lakini sasa nimerudi hapa ili tuendelee na story. Karibu sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu binguni, ayajibuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.